Kyenda munyaka tumizenya kumalinda. Wabali kutegatako akadde nga bulijjo kamisa. Bano be beesabidde ekitambiro. Omukyala Rachel Najuma yeebaza Katonda ekirabo eky'obulamu ne byamukolera. Asabira muwala we Charlotte Caritas Katende omugongo omukama amuseeko omukono gwe oguwonya amususa obulwadde era amusobozese n'okuddamu okwogera. Asabira n'abaana be abalala bonna omukama abawe obulamu obulungi n'ebirungi eby'omwoyo n'ebyomubiri. Asabye ng'ayita mu nnyaffe Bikira Maria. Kadde kamisa twegatteko tugende mu misa.

Okuliriza chenda mwenye katanya senya fama Radio Sapiencia Inkuruza ya magazi Mama yengugu mbubuka Omufubuka uliriza Aiga ateka mungkora Ngaita mu programu ina mayengugu mbubuka